0: mengendalikan selat itu. Teheran akan memeriksa kapal serta memungut biaya dan para pejabat Iran akan mengoordinasikan langkah-langkah ini dengan Oman. Draft itu juga membahas penarikan pasukan Amerika Serikat. Disebutkan bahwa Washington setuju untuk meninggalkan wilayah di sekitar Iran, namun belum jelas pasukan mana yang akan ditarik. Gedung Putih membantah laporan itu dan menyebutnya sebagai kebohongan belaka.
1: Seorang pejabat Amerika Serikat pada hari Rabu mengatakan kepada NHK bahwa pasukan Amerika Serikat menyerang sebuah pangkalan wahana nirawak atau drone di Iran. Pejabat itu mengatakan pasukan Amerika Serikat menyerang stasiun kendali darat Iran untuk drone di Bandar Abbas di Iran Selatan. Pejabat itu mengatakan bahwa sebelum menyerang pangkalan drone tersebut, pasukan Amerika Serikat juga menembak jatuh 4 drone serang satu arah Iran yang menimbulkan ancaman di sekitar Selat Hormuz. Pejabat tersebut menggambarkan tindakan militer Amerika Serikat itu terukur, murni defensif, dan bertujuan untuk mempertahankan gencatan senjata.

0: Berita-berita selanjutnya. Seorang juru bicara militer Filipina menyatakan harapan bahwa keputusan Jepang untuk mengizinkan ekspor senjata mematikan pada prinsipnya akan membantu Filipina melindungi pulau-pulau miliknya dengan lebih baik. Juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina untuk Laut Filipina Barat, Roy Vincent Trinidad, berbicara kepada NHK pada hari Selasa, menjelang pertemuan puncak antara Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Tokyo pada hari Kamis. Trinidad menyebut aksi Cina di Laut Cina Selatan sebagai tindakan koersif. Ia mengatakan Cina bertujuan menormalisasi kehadirannya di Karang Scarborough dan lokasi lain. Filipina dan Cina sama-sama mengklaim kedaulatan atas karang tersebut. Menyusul keputusan Jepang terkait ekspor senjata pada April, transfer kapal perusak kelas Abu Kuma dan peralatan pertahanan lainnya ke Filipina kini tengah dipertimbangkan. Juru bicara tersebut mengatakan hal ini dapat membantu mempercepat modernisasi militer Filipina dan akan secara signifikan meningkatkan kemampuannya untuk mempertahankan kepulauan tersebut. Ia mengatakan bahwa transfer alutsista semacam itu akan menjadikan kawasan tersebut lebih stabil terhadap segala tindakan sepihak untuk mengubah status quo, bukannya menimbulkan ketidakstabilan. Trinidad juga mengatakan bahwa langkah pemerintah Jepang melalui pasukan bela diri SDF Jepang bersama Angkatan Bersenjata Filipina bertujuan mewujudkan tatanan internasional yang lebih kuat dan berdasarkan aturan hukum.
1: Seorang pejabat senior pemerintah Korea Selatan menggambarkan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan saat ini dalam kondisi sangat baik dan berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ia juga menyerukan agar kerjasama bilateral terus berlanjut. Sekretaris Kepresidenan untuk Hubungan Masyarakat Lee Gyo-kyon menyampaikan pernyataan tersebut saat berbicara dengan sejumlah media asing menjelang peringatan satu tahun pelantikan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Ia mulai menjabat pada 4 Juni 2025. Ia mengatakan bahwa hubungan baik antara Korea Selatan dan Jepang tidak hanya karena kedekatan para pemimpin kedua negara. Warga kedua negara juga disebutnya makin menaruh kepercayaan satu sama lain. Lee Gyo-yong menekankan bahwa kondisi ini mungkin jauh lebih penting daripada peningkatan ekspor dan pariwisata. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan baru-baru ini sepakat untuk melakukan tes DNA pada kerangka yang ditemukan dari tambang batubara bawah laut di Jepang Barat. Sebuah kecelakaan pada masa perang di lokasi itu menewaskan para pekerja, termasuk banyak pekerja dari Semenanjung Korea. Lee Gyo-yong mengatakan penyelesaian berbagai masalah historis antara kedua negara tidak mudah, tetapi ia menilai kesepakatan tersebut sangat bermakna. Mengenai kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan, ia mengatakan bahwa langkah-langkah untuk menangani penipuan lintas batas, masalah terkait rantai pasokan energi dan hal-hal lainnya perlu segera ditangani. Ia juga mengatakan kedua negara unggul di beberapa bidang seperti AI, bioteknologi, dan kedirgantaraan. Ia menekankan bahwa penting bagi kedua negara untuk terus bekerja sama di berbagai bidang, termasuk industri dan teknologi yang berorientasi masa depan.
0: Saudara, perusahaan Jepang dan Cina bekerja sama untuk meluncurkan mobil listrik mini di pasar Jepang tahun depan. Termasuk di antara 5 perusahaan yang terlibat adalah Chery Automobile dari Cina dan peritel suku cadang otomotif Jepang, Otobak 7. Model pertama ini diperkirakan akan dilengkapi fungsi bantuan pengemudi yang menggunakan teknologi Chery. Perusahaan patungan itu berencana mengimpor kendaraan dari Cina, kemudian menggunakan jaringan toko Otobox di seluruh Jepang untuk menjualnya dan menyediakan layanan purna jual. Setelah model pertama dirilis tahun depan, 3 model lainnya akan diluncurkan sebelum tahun 2029. Para pejabat Otobox memprediksi bahwa permintaan kendaraan listrik di Jepang akan tumbuh dalam jangka menengah hingga panjang. Perusahaan itu berharap usaha patungan tersebut akan membantu meningkatkan pendapatan. Dan saudara, sekian warta berita.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 13, kita akan belajar mengatakan apa yang ingin Anda lakukan.
1: Tam dari Vietnam sedang berbincang dengan Harusan dan Mia, fotografer dari Cina, di ruang tengah rumah Harusan.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. 北海道に行きたいです。北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。Mari
0: kita ulas satu persatu.
1: Harusan bertanya kepada Tam.
2: 日本には慣れましたか?
0: Apakah sudah terbiasa dengan Jepang?
1: Tam menjawab,
3: Hai.
0: Iya.
1: Kemudian Harusan mengatakan,
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
0: Apa yang ingin kamu lakukan saat di Jepang?
1: Tam mengatakan,
3: Yuki ga mitai desu.
0: Saya ingin melihat salju.
3: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Saya ingin pergi ke Hokkaido.
1: Mia mengatakan,
2: Hokkaido, ii ne.
0: Hokkaido, bagus itu.
1: Tam melanjutkan.
3: Atau, tomodachi ni aitai desu.
0: Selain itu, ingin berjumpa teman.
1: Sensor Harusan mendeteksi sesuatu. Dan pipinya berkedap-kedip warna merah muda.
2: Oh ya?
0: Oh ya?
1: Mia juga menyadari sesuatu yang berbeda dari Tam.
3: Daijoubu?
0: Apakah kamu baik-baik saja?
3: Kau ga akai yo.
0: Wajah kamu merona merah.
1: Tam tampak malu ketika ia mengatakan ingin bertemu dengan temannya. Kira-kira siapa ya?
0: Ungkapan kunci hari ini adalah saya ingin melihat salju.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Berikut artinya.
4: Yuki
0: adalah salju.
4: Mitai desu.
0: Berarti ingin melihat. Poin hari ini adalah mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Hilangkan mas dari bentuk kata kerja mas dan tambahkan tai.
1: Bentuk kata kerja mas melihat miru adalah mimas. Maka menjadi mitai, betul?
0: Ya, benar. Dan menambahkan des di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Dua kalimat lain dalam percakapan tersebut memiliki bentuk yang sama. Saya ingin pergi ke Hokkaido.
4: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Dan ingin berjumpa teman.
4: Tomodachi ni aitai desu.
0: Poin berikutnya melibatkan

0: penggunaan partikel. Partikel O mengutarakan objek. Partikel ini terkadang dapat berubah menjadi ga jika kata kerja yang mengikutinya dalam bentuk tai.
1: Jadi, saya melihat salju, yukio mimas, berubah menjadi saya ingin melihat salju, yukiga mitai desu.
0: Betul sekali.
1: Nah, coba ulangi ungkapan tersebut.
2: Mitai desu. Yuki ga mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Berikut ini adalah percakapan tentang ingin melakukan sesuatu di Jepang.
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
4: Ramen ga tabetai desu.
0: Apa Anda memahami artinya?
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Apa yang ingin kamu lakukan di Jepang?
2: Nihon de
0: berarti di Jepang. Saat Anda ingin bertanya apa yang ingin dilakukan seseorang, gunakan kata tanya
2: nani
0: yang berarti apa. Selain nani, Anda juga dapat menggunakan
2: donna koto
0: atau hal apa. Sama seperti yang dilakukan Harusang dalam percakapan.
2: Shitai
0: adalah bentuk tai dari
2: shimasu
0: yang berarti melakukan.
4: Ramen ga tabetai desu.
1: Saya ingin makan ramen.
2: Tabetai
0: adalah bentuk tai dari
2: tabemasu
0: yang berarti makan.
1: Baiklah, sekarang ulangi jawaban dari pertanyaan berikut ini.
2: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu.
0: Lalu, coba mengucapkan hal-hal lain yang Anda ingin lakukan. Bagaimana jika Anda ingin pergi ke kuil Kinkakuji di Kyoto? Pengucapannya adalah
2: Kinkakuji. Kinkakuji.
0: Saya pergi adalah
2: ikimasu. Ikimasu.
0: Dan saya pergi ke kuil Kinkakuji adalah
2: Kinkakuji ni ikimasu.
0: Coba ubah bentuknya.
3: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang diucapkan Mia ketika ia melihat pipi Tam merona merah. Coba diingat kata ini.
5: Daijoubu?
2: Daijoubu?
0: Berarti, apakah kamu baik-baik saja? Digunakan untuk mengutarakan kekhawatiran mengenai orang yang Anda ajak bicara. Jika Anda ingin mengatakannya dengan lebih sopan, katakan
2: Daijoubu desu ka?
0: Ketika seseorang bertanya kepada Anda, apakah kamu baik-baik saja? Dan Anda ingin mengatakan baik-baik saja. Ucapkan
2: Daijoubu desu. Daijoubu desu.
1: Bagaimana? Daijoubu?
0: Dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
6: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
6: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
5: Hokkaido, ii ne.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
6: Oya?
5: Daijoubu? Kao ga akai yo?
7: Harusan no chiebukuro.
1: Selanjutnya, petua Harusan. Percakapan hari ini terjadi di ruang tengah rumah Harusan. Jadi, kami akan mencoba memberikan gambaran mengenai rumah Jepang. Mika bisa jelaskan bagaimana dengan denah rumah Jepang ini?
0: Setiap rumah memiliki tata ruang yang berbeda. Namun, terdapat dua gaya ruangan, gaya Jepang dan Barat. Ruangan gaya barat lantainya dilapisi kayu atau karpet, dan biasanya terdapat bangku dan meja. Sementara di ruangan bergaya Jepang, lantainya adalah tikar tatami yang dibuat dari anyaman jerami. Di ruangan ini, orang-orang duduk dengan bantal lantai yang disebut zabutong, sambil mengelilingi meja rendah.
1: Di ruangan bergaya Jepang, tidurnya di matras futon yang digelar langsung di atas tatami ya?
0: Betul sekali. Tapi sekarang, ruangan gaya barat menjadi lebih umum karena gaya hidup telah berubah. Banyak rumah memadukan dua gaya tersebut dengan setidaknya satu ruangan tatami.
1: Tinggal di tatami pasti terasa nyaman ya?
0: Memang nyaman. Dan ngomong-ngomong, baik untuk gaya Jepang maupun barat, Anda harus melepas alas kaki setelah melewati pintu masuk. Lepaskan juga sandal rumah ketika memasuki ruangan bergaya Jepang. Dengan begitu, Anda dapat merasa rileks dengan aroma jerami tatami. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Ikuti episode selanjutnya

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Jumat 29 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Data sensus terbaru Jepang menunjukkan bahwa populasi Jepang turun menjadi sedikit di atas 123 juta jiwa, menandai penurunan terbesar yang pernah terjadi dalam periode 5 tahun. Kementerian Dalam Negeri merilis hasil sementara sensus nasional 2025 pada hari Jumat. Jepang mulai melakukan survei ini setiap 5 tahun sekali pada tahun 1920. Survei terbaru menunjukkan jumlah penduduk mencapai 123.049.524 jiwa hingga 1 Oktober tahun lalu. Angka ini turun 3.096.575 dari survei sebelumnya pada tahun 2020, yaitu penurunan sebesar 2,5%. Populasi mencatat penurunan ketiga berturut-turut sejak tahun 2015 ketika mengalami penurunan pertama kalinya. Jumlah penduduk meningkat di 2 dari 47 prefektur Jepang. Tokyo mencatat peningkatan sebanyak 199.000 jiwa dan